Hilatanak, kulakitanak, mapita sartasinyan, masuma, hachaurutaki.